Assalamu alaikum masu sauraro. Barka da kasancewa a labarun mu na yau, ranar 22 watan 7 shekara 2026 da muka kawo muku.

0: Xavi. Assistència de Xavi, més cap a dreta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol, gol, gol, gol, Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
2: Sports Assembly on the World's Radio 89.3 FM.